0: Ini nanuka cuci tapon mungkin ini wakasan nanti usi asola
1: baby. KPYT KPYU, the voice of the Basco Yaqui tribe.